0: 남목이 튠지 회계기 남년 년준수 간들히게니 센신바니 중야미마 군급 룽티 리군기 회계 진남이
1: ཁྱི ཐོམ་ཡིན་ན་ན་བལེན་ཅན་ནི་དུ་དང་ན་བ་གུན་ཐུ་ང་ཚོས་གལེན་ཚེ་ལ་སེན་ཞི་ཐང་རྒྱ་ཤོ་ན་བ་ཐོ་ཅི་ཆེ་ཤུ་རེ་དེ་རིང་གལེན་ཚེ་ན་ཡིན་ན་ང་ཚོས་ང་ཅུན་ཞི་བོ་ཇོང་སུ་རེ་ལུབ་ལེན་གི་གེ་གེ་ཆེ་མོ་བོ་གི་མེ་རང་པར་ཁ་ཝང་གེ་སོ་ན་ཆི་མོ་ལ་དེན་དེ་ཤུན་ནི་དང་ནང་ཅུན་གི་ཚོ་བ་ཆེ་བོ་རི་ཆུ་དེ་ཐོན་ཐེ་ཐོན་ན་ 天老爷，不得去南京的西雪天那边南翠天，别那下金巴沙瓦通，下江波沙堆，多那西古白个恰东，萨马东加一个追菜拖扎巴爷呢，破开了大南菜月白果树，十几几百公里，急松松。第二样木头菜跟老爷，当俺去南京买通扎白个南菜树，松就热，连接那木头神仙能娃各是修。
2: Pojian sini desun re ma to mai mai stio ra pojian pa shi yao stio ra ta te yi ko desun shen ya thon ya ti se pan si ba re se gi ta pojian zo nya desun zo nya da so ge mel ne ma de ma ji te ban zo ge de gi re se gi ta te ku mi yo ka re sha na ko pan jo ra ya chi ta te chi de nga desun ge mai so ma du po re se gi me de ta te de chi ti kon yin ji ti sa ga de ti pa lan de desun ya bu yo na ya bu yo ti pa lan ba la tra ki na na ma da lan chi de se de tra ki no la te nge bi ge ngoke se nya de le ti no me so ge zu ma zo chi je ne で、その原因せにやってけ。で、足にごっこ倒しもそうや。ねばきにやで、ちんぼきらんで。で、そっちにね、ちょろんうちょろ。にね、ちょろんごずぼちょろ。ねね、とねしんのこと。で、それやったやとやし。で、その野球でそそ様やぼさ。様順で、世代、モニュー世代、様世代さ。ちょろん世代ぞ、に世代に。お、路上でそやぼちど、で、そのあんとぼでてれ。せや。ねね、とねけ、ポジャンフィンせにで、そのメンじゃれてやぐれ。ちょっとそれやね。 ええ、地面地形、そうそう、制限がゲームあるわ、制限が。カーの言うまで、ねえ、とね、ロバットそれや。で、めっちゃちょっとドボシ、にか、はにいなち、ファシーソンなどの、ちょ、にゃきちゅうで、まさちゅうもど、ひらず、パユソン、にゃ、ポジャンフィンか、ひじ、せやから、ちゅう、せんだれ、たらと、だって、めで、ね、そうちょ、てんちゃいで、みちゅんと、どんは、じいそん、めも、めにゃ、かそんじゅん、ロバヤ、どし、だち、そうしゃぐ、ねえ、だって、そっちの、ろ、さまで、せげよ。だって、そっちの、こもって、さ、あぐれ、で、め、ぬ、ちゃ、しゃぐ、やるわ、て、そりゃ、あれ、で、ち、ちょ、ろ、そん、
1: ここをまつばしあの、ロニロンが言うんで、そうそうそうそう、ちゃんと引きんしし、どのしし、あの、しそうって言うのや、目やぽいより、ルモいえば箱がより、やぽいえば箱が、そまでぼまれ、そまやぼまれ、そうそうそうそう、あの、そぼれや、あ、そんじゃやぼしじで、キャッチもです。もねじゃ、ギラギソンバナンジ、だにんちゃいな、なんちゅうが、ちょいちゃじ、ジェレス、チンバタン、デュンニエ、まつはめ、だ、デトン、そんしょ、チェペグ、だし、デヨン、ジェトル、チンよし。
3: ヘナヨンタティソンデソンデソンギメンシセナヒョンドナネジュシェギメマジェデイナナパツインジムンジシバシェジョダンガンツ

ཁྱི ཁྱི ཁྱི སུན སུ དང རེ བའི ཁུམ དབ ཇི མེ ཁྱོན ལ ཕོ གོ ཚུ པའི ཇི གི ཕོ ཉེ ཡི ཝང ཅིག ཅར ཐུ ཆོག དེ རེ ཝང མེ པ ཉེན པེ ཆེ གུར ཁེ ཇི གི ཕོ མེ ཚན ཉམ ལ དུ ལུ བུ སི ལེ ང རང ཅི དུ ལ ག ཇི གི དུ ཅི གི གི ཝ ཡི ཝང ཆོག པ དང སུན སུ གེ སུ ཅུ གོ མ སེ རང ཆུང ཁམ ཅིན པོ ང ཅང ཁེ ཁུ སར ལུ ཇི གི དུ སུ ཡོ དར ང བའི ནེ བ སིན ཐུ 这期每到那措些片七星图耕主彭为措积极你对其积极如据三百秒大脑六松心不积极扎三龙所居心度了扎汤定期那寻泼莫南尼过错点点这片图杨积家尼心图上帝提与人共别色些点了严了严定期东瓦节 在当堂自信你连三百七新开那迭不来了这位苏南伯南基卡总给看信自己张前四面对自人用心血滚了片片前上银戏我就去转将自己去军开滚的人物你图有月给自面日日给坚送其心铁塔念头日为三百样的穷 Emma, Jiggy Pomu Bayun Ti, Jinji Zishin Yitu Womashi, Mari Tam. Jiggy Sarkiki, Chibusi Tan Jala, Losar Sunutan Yang Tsung. Ti Gintugun La, Zetama Jipe, Jonan Si Jin La, Yigi Sings Simpur, Jiwe Sabu Yang, Debashi. Ya, Tawana, Konki, Zumdu De Ya, Surje, Dinje Jibisha. Mixiki, Sungchar Gupe, Zishin Tan. 남시키 낭 춘이기 제와 랭쇼르토 안소르 피숨적 배차난키 고파르치 유스체